the shikosiyo wapiwa. Atanya chingirila, varanya na vagina, shichibiata vatula neka vanyushilila. Tumele rada matafsa na mikaringa na yintiwa jiva kogwara. Ushanjivila, na wetu,